0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hawshikta akuna nelchkech, arera hawshikchkechri eya wabib. Hish ehi wetamahri ubishkilweri. Rekin wahri sachmalmak, manareta kin wahri tabaltoko. Herinak utman impetinakta che kisikishikre e suk takwinak, re impetinak chech kisikishikre e ahmakib.
2: Chichanim ri eutiokoshela prishwan kikipukok ruk ekikbichirech.
3: Suchechere uch eri fariseo koch mehuajik, kategorire eatijoshelap atman ke mehuajtaj.
2: Ri Jesús kubichikech.
1: La kuya oke ok ikre rech ilrich apala aretakchi koriare kuk. Kpenak uri rinikah tokih cheri chapala ktokish na ubichi kishol, katekut kasarechi kuri ke mehuajik. Mankota hun winakche kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kelatsiak. Rumalchiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri de tek. Shogohe mankota hun winak kukol rikak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumalchiri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktish tahri ri amaha ek tser tahri ri tak tsum ukolbal. Herinak ut kukol rikak amaha pak ak tak tsum ukolbal echi ekebri utsri mankota hun kuban kash.
2: Are takchi takhin kubir wiri chikech. Huwinak chenim uban takhik pari katbaltir kikibukok ruk kumehrib chowachri Jesus e kubir.
4: Rinum al kateri shkamik hakohonak utri akab puwi. Katikuri kasinak uri.
2: Kwalek ubiri Jesus e kutanabek ubik. Shokohe rie uti khushelab kikternabek ubiri are. Katakuri, Hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsaku gikel, Chirihulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, Rumalche kuchomak pa rechwi.
5: Rukin chapukok riretsiak kinutsirwa.
2: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir chirech.
1: Muman kebakush numial, arira kohonik shat kolobriat.
2: Katakuri, chishakbi kikoltahri yushok. Aretakchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantakhik parik atbaltsik. Kerilori kebanowri su eriwinakche ek ashkobinak. Re Jesus kubik.
1: Chishelulok, di aliman kaminakta, di aresha warinak.
2: Katekuri kiktseh huwachri are. Aretakchi ke e setah ubiri winak. Kokbi riare kuchapukok riali cheri ukap. Katekuri riare kwalakhik. Ekebeu tzichol parunohel ritinimit wehun banoch shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternevehbi ekep mojib, ekikirakakeh kichi.
6: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
2: Aretakchi kioponchoha, ri emoib, kikibukok ruk. Katekuri kubihri Jesus chikech.
1: Lakish kohonik chekinkowin chrechu banikweri.
6: Kuch kohonika haushel.
2: Kechachirech, chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
1: Chmantahok ba iwugri ish, jehasri kohonik.
2: Kategori kuchakribri ki wuoch, chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
1: Chibana che mankota hun kretamahweri.
2: Kategut ri eare, aretakchi ke elubik kikiau bishikweri paranohel ri tinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare. Kikamulok chirech hunme machi chechapom rumal ri itzel. Kukiakulok ri itzel kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimay uwachweri ekikibih.
3: Mankota hun rilomu uwach par Israel hun has uwach hachaweri.
2: Katekut ri fariseo kikibih.
7: Rumal ri kinimar ri itzel kiaukiakubi ri itzel.
2: Ri Jesus kabe paranohel ri alak taktinimit eparinim taktinimit. Ketehom patakri kolbal chabal, kuyawi shikri utsalak akrtir, rechri hawibal, ekukunahru nohel takyabil, eranohel kosham. Aretakchi keriloche ke mululikri winak, ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik, e kosinak, echechachir chimankota kahyuk. Chanim kubik chikechri e utihoshalab.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pak Ishmal, Ketzelash Nari Riwachriare, Kchubash Nari Riupalahriare, Rechik Chitahriare, Rukhunasiar, Kamisash Nari, Katekuri Churosh Ik Astahna Wachri,
2: Katekutri Eare, Mankotak Kichop Chrechweri, Wetzigri Awatalik Kanah Kanchkiwach, Manketam Tahri Ku Iriare, Kulmatahik, Aretachi Opanem Kuban Pajeriko, Kohun moya chi tu yulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak. Keutari winak katekuri kukot kichi.
3: Haswe hastak kok owikri?
2: Kbish chrech, chiareri Jesús Nazareo ritajin k atanik. Chanim kurakake uchi.
3: Jesús, ukohol ri David, chatokovisak no wachri in.
2: Rihachin tak enabehinak chuwach, kiyahyatehriare, arech mankchauta chik. Katek utriare kurakakeh chinari uchi.
3: Ukohorri David, chatokovisah no wachri in.
2: Ri Jesús ktak ik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach. Aretachik kibu kokruk, kutach rechriare.
1: Hasri kawakim banchawech.
3: Ahaushel.
2: Kcha.
3: Chapanapa cheri in, kohi chinak aktak no wokoch.
2: Ri Jesús kubich rech.
1: Chatkayok, riat kok ak awokoch, riakohonik shatukolo.
2: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bichri riare, enim krilwiri dios. Konohel riwinak aretachik kirwe hastakri, nim kirwiri dios. Lucas capítulo 19. Kok parijeriko, kash paritinamit. Kohunachi sakeor yubi, hun nim reklen winak. Kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokujesi balak inom. Krah krilo hachin riri Jesús, katek ut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwehun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, katek uri kubich chrech.
1: Sakeo. Aninak chat kahulok, rumal reche kinguach chek ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
2: Aninak kahulok, katek uri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachi riwinak kikil riare, kikibih.
4: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
2: Katek ut, risakeo, takalik kubih chrechri ahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri. Kinjana panik ah cheri numepil chkechri eme baib. Katek uri, wek ohun chimwelak ah ri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
2: Ri Jesús kubich chrech.
1: Ukamikri, kakoltahwe hari, rumal reche shokunhewe areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi, shpetik, arech areke utsukuh, areke ukolo ri winak isachinak.
2: Ri winak tahenk kitawe hastakri, Shokuhe kubih hun tzihobelil, rumal reshche nakah kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kichomach cheri rahawi bar ri Dios, shakbiri kpetik choek kabih, kubih.
1: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak, kbek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel, ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, katek uri kubih chkech, chichakuhwek anpuakri, Arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich rih riare nik ahachi hap arech kikbih. Mankkaktak che riare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsaleh ulok rukri rekre na hawinel chi ulok. Ke usik ihri e upataninel chik okukri upuak riare. Arech kretamah horopak rich akoh kech chihuhunal. Kperi nakbe, katek uri kubih. Ahaushel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Si balak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rikubik hasach, chak amarik atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik riukap, kategori kubik. Rik anapuak ahaushel shuya hop anpuak chik.

0: شیک کوبیخ چرچ شکون خیری ات چک اماری قط بلسیخ پا کیوی خوب دینامید کپیری خون چیک کتگوری کوبیخ اخو شل کولیکوی قانا پاقری چشین کولو پا خون سود ری این نوشی بین ویب چویچ رومال چه ری ات ات کان ری ات ات خونچی چه کک اماری خستق چه منشایتخ کخچ اواج ری منشاتیک تخ کوبیخ چرچ رومال ری اتسیخ ری این کی من قطق چیخ پاوی ایتسل پا تانینل اویت ام چه ری این انخری کن کام ری خستق چه منشینیتخ کتگوری کن خچانیک خوی ری ماشینی تیکون تاوی شخه گوری خس چه منشایتا ری نوپاق پا ری خاک ال بالپاق اره چه ری چه کن چالی خلوق ری این کن کام ری رال کتگوری کبیخ چکیچ ری کوچی لا چی مخا ری قان پاق چرچ چی ای چرچ ری خون چه کوچی لا خوخ قان پاق روگ اخو شل کچا چرچ ری اره کوچی لا خوخ قان پاق روگ کن بیخ چی ویچ اره ری خون ویناق چه کو خستق روگ که اتخنا چرچ کتگوری ری خون ویناق چه من کو تک اروگ شکو خیک تقیش نا چرچ ری کوروگ کتگوری ری اینو کولیل ری این ری ویناق چه من شکختخ اره چ این ری کی نخوینیک پا کیوی چه ای کما او لق ورال ای چه ای کمی سخ چه نواج
1: اره تخ چیش بیتخ وری نبخی نخ کبینیک تخینک پا قیو بیک پا ری خیروسالیم اره تخ چی نقاخ چک کووی چه ری بتفاه ری بتانیا چو نقاخ ری خویوب اولیو که اتق بی کپ چکیچ ری اوتی خوشلا کته گوری کو بیخ چکیچ
0: خیش پا ری تینامید چک اوچ قواچ اره تخ چی کی شو کو بیک کی ری قاری خونالخ بوریش چه یو قولیک چه من کتا خون چو وچولیو اق انیناق چریخ چی کیرا اچیک اما اولوق و که خون کتا چی ویچ هس چه کی کیرو کی بیخ وری اره ری اخو شل که خوانیک
1: که بیک کته کوریک کی ری قا وری اخی خاص ریش بیش چکیچ اره تخ چی کی کیر ری الاخ بوریش ری ارخاو کی بیخ چکیچ
2: خاص چه کی کیر وی الاخ بوریش ری
1: ری اره کی کی بیخ
3: رومال چی اره ری خوشیل که خوانیک
1: کته کوری کی کامو لنخ چری چری خیسوس کی کوه ری کتیاخ چریخ ری الاخ بوریش ری خیسوس که قان چریخ اره تخ چی که قاش ری اره ری بنخ کی کوه ری کتیاخ پریو بی اره تخ چی نقاخ چی که کووی چی ری کس بالیل ری خویوب ری اولیو کنو خیل ری بنخ چی ایو تی خوشیلا سی بلاخ که کی کتیک اک کی مخیخ نیم ری لیک ری دیوس رومال ریچ رو نخیل ری مایبال تق خستخ کیلوم کی کی بیخ
4: تو چیلانیک ری اره چه تخیم پتی نقو لق ری اخوینل چی پتی نق پرو بی ری اخوشل نیم الاخ خوچیل پری کخ ایلی خانیک پری نیم الاخ کخ
1: نیکه چ کچ ری ای فاریسیو چه ای کچ کشال ری ونق کی کی بیخ چرچ
4: اختیخ چه یخا ری اتی خوشلا
1: کتا ایک اوت ری اره کو بیخ
0: کیم بیخ چی ویچ وی کی کتا بیخ کی چی ری ای اره اره کی کراقاقیخ کی چی ری ری خیتا قابخ
1: اره چی نقاخ چی که کووی چه ری دینامیت کوخ پووی ری دینامیت کو بیخ
0: خینا کود ویتا شکو خی کچوب ری آت ری چیخ ریچ نی مالا خوچیل چی اوک امامو لوگ وی خونگ ایخری من خیتا کود شانه اواتا لیک شکانخ کانوخ چا واج خینا کود کپینا نیک احتق ایخ پاوی چی ری ای اکولیل کی کسو تیخ ناویخ روگ ری که اتی ریچ ری چوخ کت کی لاتس بیخری پارو نوخیل اتسالت مال کت کی قاه بیخ ناری ایچو ری اولیو ری ات شکو خیری اول کوالی کولیک من کتا خونه بخ ری کی کیا که نق بوی خونه بخ چیک رومال ری چه مناوی لوم تخ ری قیخ چه شد سولی شیک
1: اره تخ چی کوک پاری را چوچ ری دیوز که ارسا خلوخ ری اخ کاییب کو بیخ چکیچ
0: چی باتا لیک ری وچوچ خارج چاویم روک ری دیوز کتا کت ری ایش ای بانوم چرچ خون پیک کچ ایلا اومال
1: چی خو خونان قیخ کتی خونیک پاری را چوچ ری دیوز اکو ری اینیم چوچ قخاویب ری ایتی بانلاب ایر اینیماخ که قلین پاری تینی میت که کاخ کی کمیساخ ری آره کتی کود منگ کی ریخ تا خاص ری کویا اوک کی بانو رومان ریش چه کنو خیر ری ویناق سی بلاخ کی تات بیخ ری اوچیخ که لو لوخ پوچی لوکاس کپیتولو 20 پخون قیخ کوکوت ری چیخ چکیچ ری ویناق پاری نیم را چوچ ری دیوز کتک اوت کویاو بیشیک ری اوت سالخ چیخ که پیو لوگ روک ری آره ری اینیم تاک چوچ قخاویب ری ایچ بانیلاب ری اینیم تاک ویناق که کبیخ چرچ و چیخ ری
5: chabih chqech khasruk qelen kabangwari un khachin jawinaq chawech weakowinemri
1: kubih chqech
0: shokongheri in Quintana chiwech hun khasuwach chibih chwech riqasna chikuban rishwan la rechrikah un kechriwinaq
1: kikichomach chkishol
5: wekakabih rechrikah kubihla khaskocheman shishkohon tachrech eko wekakabih kechriwinaq Kono Henry Reguinak, Kokikiak Wachabach, Ramareche Kihikbam Parikichomabal, Cherish Juan Hunak Kasharutzihri Dios.
1: Shahekuri, Kibirche Manketamta Hawish Pewi, Katekuri Re Jesus Kubirchkech.
0: Shokoheri in, Mankim Birta Chivech has Ruk Ekelen Kimanweri.
1: Kubirchkech Reguinak, Wehunziho Belilri.
0: Hunachikutik Hun Utikombal Rech Uva. Kuya pakahik chkech nik aha chakib. Tekurik bebik itak ik. Retak chikuri karik ik. Kutaku bihun upataninel kugri ah chakib. Arechki kia panik ah rech ri uwach ri uwach rech. Katek ut ri ah chakib. Hamalik ri uqab ki katsali khisa hubik ri are. Arechi ki chaitak kumal. Kutak chuk bihun upataninel. Katek ut chokunghe arechi ish chaitak kumal ki kiyok o. Hamalik uqab ki kitzali hisa hubik. Kutak chubir hun orosh. Katek uri shokonghe arechi ksok tak kumal ki kitzali hisa hubik. Rirahauri ulew kuchomah. Has kim annawa. Kintakna ubik ri lo alah nuk ohol. Laman kik bantanelo e utsruk ri are. Katek ut aretak chi ri ahchakib ki kil ri are. Kik chomah. Ri are are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah bari are arech kekech behka nokri uleu. Kikikyaku lok pari uleu. Kategori kik kamisah. Has kuban nari re rahauri uleu kukri e are. Kpe nari ke u kamisah nari ri ahchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik ahchik.
1: Ruk kikita we tzikri kikibih. Chikilaba ana we krahri dios weri. Kategut. Que o cayerri ere e cubir.
0: Has kichopu viveri, chetzi batalik, mihuna marcheski parchirri e azakaltakha, kamikri okinachi raha walriha, conohelri que tzakna chrihwe abahri, que ahnari, categori, rik tzakna we abah chrihri, kukarbehnari are.
1: Chanim, riachibanela eri enim tachuchkahabib, kkah kichapori are. Kategori kikishibir kib chkechri winak. Shkichobo che vetsiho belilri, shubir kumal kechri eare. Sheok che ukakalashik, kategori kekitaku bi nikah eakakalanel. Che chubanik, eeoz kikibanu koch chuwach. Arech kikirik hunumak patakri utsik. Arek kitsukuri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbaltsik. Kikikot uchiri are.
2: Ahtir, ri uchetam che utskat chawik e utskat kutunik. Kategut manaret kawil ri kakairi ubantahik ri winak. Kastir nagut are kagut ruk sakir ri uberi dios. Layatal chket ri uche kakatuhori al kawal chret ri cesar.
1: Kategut ri are kuchobori kambal chek kak koch chret ri are kubir.
0: Chik utu chinuwach hun denario. Hachin ahchak eri hun wachbal, eri tzibatalik chek ochu wach.
1: Kikibich rech.
2: Rech ri cesar.
1: Kubich kech.
0: Utz mari, chitzalik ba chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar. E chitzalik ba chrech ri dios ri hastak che rech ri dios.
1: Mank kirik ta hun umak pari utzik chki wach ri winak, katek uri ruk ri utzik kubich, ri eare ek kitzapich kichi. Que opan ejojun e axaduseo ruk, ri eare echek kibir che mankota jun kastahik china uach, kikot uchi kikibir chrech.
6: Achtig, ri Moises uts ibamkan chkech, wehunk ojun rachlal, kulaninak, katekuri, kamik e mankota ralkual, kuyakanak, ri jun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuya ralkual, mayil kixak. Chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik. Rinabek o rishokil, kakamik, kadek uri, mankot hun ralkwal ganok. Kukamu che rishokil riukab, riu rosh. Shas chi egukup kikik amche kishokilal. Kat ekuri, ke kamik, emankot hun kuyakan hun rilkual shok iksak. Kisbal kanok, shok buhe kikamari shok. Shakhrikut, wey shokri, aretak chi kik astakna wachri. Hachin ri shokilri, rumal rech cheri egukup shikik amche kishokilal.
1: Ari Jesús kubich kech.
0: Rieral kuwalwe uwachulewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare uts kechri, itakal chkiche ki okna parihun uwachulewri. Erikik astahna, ri eare man kikamta kishokilal ri, eman kikamta kachahilal ri. Shokuhe man kuyata chiri kekamik, rumal recheri eare ehe nakuri hacha e angel. Shokuhe eral kuwalri dios ri. Rumalche eral kuwalri kastahi bal. Shokuhe, cheri ekam naqib ke kastahik, uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa, are takchi kubih chrechri ahaushel. Riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac, riu dios ri Jacob. Man hun dios tak kech kami naqib, shane hun dios kechri ek askoh. Rumal re che chuachri are konohele kaskoh chechri are.
1: Erohunch kechri eachtiba kikibir chrech.
5: Achtig, utsyat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunch kitach rech. Re are kubir chkech.
0: Haschek bishik cheri Kristu koholri David. Rumal re chechi are ri David kubir pari uwuhri bishonik. Re ahaushel shubir chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakyakab. Chikatena cheri inkin banach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol riare.
1: Genakut, rumal che konoher ri winak kikitat behri are kubih chkechri e utihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwachri e achzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakatruk ustakatsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kiarutsil kiwach pataklik ayibal. Ketuye pataklina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech ni makih. Kiktihri kihastakri e melkani shokib. Kikchuku vi veri ruk nahtak chawem ruk ri Dios. Ri Dios kashku kahisahna kiwachri e are.
1: Lucas capítulo 21. Kualisari wakoch ke ri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak. Pari nim rachoch ri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, cheku yao koh kebu rahil. Katek uri kubih.
0: Genakut. Kastikin bih chiwech. Chewe malkani shokri, are nim shu yao chikwash konohel ri eare. Rumal reche konohel ri eare, are shki yari ukash ki rahil. Katek utri are shu yari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyarono heli kukohna arech kakasik.
1: Rumal resh chek kibih nikahwe nak puwiri nim rachoch ri Dios. Chewi komruk helik tak abah, eruk helik tak abah rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari hetak ikche mankota huna bak kanah kan puwi huna bakchik. Rono heli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kikitach rech ri are.
4: Achtig. Hampak urik kun matah naweri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, che kikibik nari, inri, erik ihna kachik owi. Me iterne behri e are. Are takchi kito kitsihosh chok, che kito che riwinak kikitukik kip, mishibih ibib. Rumal reche rahaushik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik. Man kamik tak petik.
1: Katek uri kubik chkech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malah tak kabrakan. Ni malah tak yabil. Wi khal. Patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malah tak kut bal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohel weri kishchap nari ish. Kishokatash nari. Kishchachitah na patakri ukol bal chabal. kishokisashna pache, kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e ataltaktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utsalaktsih. Chikoho bari utsil pari wanima, mi suk umahri kitobehna iwib, rumal rech e inri, rikin yaou nari itsih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekowintari, kikrik hunzir che ukulela shikri itzir. Areri e inan e itat kishachow nari, riwachalal, riwachalashik, riwachil. Kekikamisahna e hohunri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota huniwi rechri iholom ksachik. Pari ukowilri iwanima kikol nariri ikaslemal. Tekut, aretakchi kivil nache sutulchirihri Jerusalem, kumalri eakbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari judea, shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Riko pari tinamit che elulok chila. Riko patakri tikombal me okchi pari tinamit. Rumal recheri tak ihri, Ihrech tohbaluk ashel, ekbantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach wesiwan tinamitri. Kekamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amnabiri pa ronohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik. Kikitak alech nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil, dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hohun tak utbal patakwek ihri, pari ik patakrich umil. Chori ulew, rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechri polo. Ehohun winak ke yabanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wehastakri. Chikpena puwiri ulew. Rumal recheri uchok abrikak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi, chekpena puwe hunsuts ruk kowinem e ihilanik. Retakchik peweri, chiwalisahri ukowili wanima, chiwalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishtotahri ish.
1: Kubir chkech hunzi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retakchik resahu lokutush, ibetam che nakachik oviri sakih. Shukuhe retakchik kivil nari ishweri, ibetam che rirahayubalri Dios nakachik ovi. Kasih kimbih, chiwech, chewe mayil ik sakri, mankkamta namahok kpeweri. Rikah, riwachulew ksashna uwachri, katek utri nutsih manksashta uwachri. Chivila iwip, chishibih iwip. Ma'alubik bari wanima pari itzel, rumalri qabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kateguri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jexas hun kolob ktsak na ulog pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachulew. Si balak chishk asma, e si balak chishk baruk ri Dios. Arechri ish ko ichokab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwechri ukohol riachi.
1: Pakik ri are koparin nimra chochri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel riwinak ek opari ra chochri Dios arech kitat beh ri are. Lucas capítulo 22. Petinak rini makik rechri mankota uchamilal kashlangwa. Che Pascuak bischech, ri enimak chuchkahabib, ri eachtibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibih kip chkech riwinak. Ri Satanas kok pari Judas rik bish iskariote chrech, ri areahun chkisho ri ekablahuk. Kbecho bishik chkech ri enimak chuchkahabib, chkech ri achtimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare kekikotik, katek urik kibih chrech. Chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowak weri, katek uri, ktsuksatik chrech khas uchachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri uqihil ri asimus, arechik kamisash riuchig ri qashbal ri are ke utaq biri pedro erishwan kubichkech
0: hisuk umach qech ri qashbal arechka qatihnari u
1: ri are ek kibichrech
3: hauchika wahwi chek qsukumah
1: kubichkech
0: are taqchiki shok paritinamit kiriqri khunachi cheruk amu bihun qebal kha chiterne behu biri are Katena pari jako kubiwi. Chibih bachrech ri rajauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik owiri nim ha hawik intih nawiri ashebal kukri enuti hoshelab. Kateguri riare kukutnari chiwach aksik pari ukab upaha. Hunim ha che hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare. Hachari shubih chkech heri kekirika. Kateguri kisukumah chilari ashebal. Aretak chiko pan rikakbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubichkech.
0: Sibalah nurayim kintihwek ashebal ri, iwukri ish, mahok kink ashehrik ashko belil. Shas kimbichchiwech, cheman kintihta humulwa wehun paskwa iwuk, chikatena kmantahweri pari rahayibal ri dios.
1: Katekori chanim kukamukokri pakbal amaha, kuban hun maltioshinik, katekori kubich.
0: Chikumuhweri, chihachachiwach, sharumal kuwa kimbichchiwech, cheri in mankintihta chiwari amaha, mahok chikperi rahaibalri dios.
1: Katekuri, chanimchik, kukamukokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyachkechri eare, katekuri kubichkech.
0: Weri, arewa nubakil chikhachitahi humalri ish. Chibana weri natisabal wechri in.
1: Shakukhe kheri kubano rukri pakbal amaha, paru kisbali riwaim kubih.
0: We pakbal amahari arewari kak chapalka parin nukikel. Chektishna iumal ri ish. Uchanim ri, riukabri kinhachowri in, kovuk chori mesha. Kheri nakut, riukohol ri uchanimachi, kbe pari ube, hejas chomatalik. Katekut, Kash rechri achi chek hachowik riare.
1: Tekuri, ri earek kitach ki bilkip, hachink uri rihunch ki shol chek banouna weri, kichomach ki wach.
4: Hachin ri nimalahu banik chki shol.
1: Ri arek kubich chkech.
0: Ri ea hawinel chkech ribinak, ki kakahbe heri hacha ea hawib chkech. Ekuri ea banal katbal tzik rukri ki kowinem, Kikbano weri, arech kbish ustakwinak chkech. Mi ban kheri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Eguri ktaqanik arechu upatanik ri enik ahchik. Hachi rini malahuk ihil, lareri kochori mesha, onareri kpatanahik, lama aretari kochori mesha, ri in kochishol ri ish in kheri hachari in patanihel, Kechri enik ahchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim. Eri in kinwah kinyari ahawibal chiwech. Hachash rahri nutat chuyachwechri in. Arech kishwa nawuk. Kishkumun nawuk chorin numesha pari wahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takri nimak taktem. Arech kimbanari atokzih pakiwi. Riekablahuk uhuk atri uinakri Israel. Simon. Ri Satanás katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinak rukri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri, arechiri at, atzalihinak chulok, chayaba kichuab ri eawachalal.
1: Ri Simon kubih.
4: Ahaushel, ri in kinwah, ri in nusukubam chibib, arech kinbeawuk, kneba pariche, Kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesús kubir.
0: Kimbir chawech Pedro, rimam ak makok tanakamik we mahok oshmulchik abim je manavetam tanuwach ri in.
1: Chanim kubir chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri earek kibir.
3: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik, shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri manu kotak chukayihri batsiak kategori chulokohun uchich rech choh rumal reche rahaushik ktsakatu bani kugri inri tzi batalik shekhala shikri are hun chikisholri ebanal takitzel rehetak tzirche tzi batalik panuwiri in shopan pariuk ismalil
1: ri earek kibir
4: ahaushel kokep chich rech chohri
1: kubir chkech
0: ruk la lele
1: keluloq khachana qatal chrech kbe pari khuyub olivo ri euti khoshela kiternebeg ubir yare aretachi opaninach chi pavejun kolibalri kubir chkech
0: chischa mari ish rugri dios arech man kishqahta pari makah
1: kbe nach chkech ri are khekhas ukeqbal apanok khun abakh kshukik kchavruk ri dios
0: tat wekawah chavesah chwechri inwe pahbal amahari katekut arech bantahok bari urayi balak ushri at manaretach bantahok ri urayi bal nuk ushri in
1: katekut chenim kukutrip chwechri are hun angel rech rikah che kukubisah ri ukushri are okinak pari ukamikal sibalak chau chi naruk ri dios ri ukatanal sibalak tsukhuik Kari khacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir chori uchawem ruk ri dios, kpetik hawi ek oviri euti khoshelab, katekuri, ewarinak kiauriqa, rumal ribisobal chkech, hubik chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwali hok, katekuri, chishchaw ruk ri dios arech man kishkahta parimak.
1: Takhinna kubik wetzikri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri judas, chekhun chkech ri ekablahuk, Ri are kibu kokruk ri Jesus arech kutsumah ri are. Kateku tri Jesus kubich rech.
0: Judas, garu hun tsumanik kahach ri ukohol ri achi.
1: Are tachik kilweri ri era chil kikbich rech.
4: Ahaushel, la kekach iyo ruk ri chich rech oh.
1: Hunch kech ri are kuchiri upataninel rinim chuch kahau. Eko katu biri rikia ab ushikin. Kateku tri Jesus kubich.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapu kwakri ushikin ekukunak. Katekuri, shas chanim ri Jesus kubich kech ri eukulel, ri enim tak chuchkahawi, ri ekinimal ri each imiyab, rech rinim rachoch ri dios, chkech ri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tsel cheri ish shishperuk tak chich, rech choch eruk chimi. Ri in ko iwuk parinim rachoch ri dios, ronohel tak ih. Man shini chap tak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinem ri ekumal.
1: Kikichap ri are, kategori kikamu bi pari rachoch ri nim chuchkahaw. Ri Pedro, nak kuternebeg ubiri are. Ri winak kikuchum hun kak, eo tu yul chunakak. Ri Pedro, ktu yi ukok kuk. Hun mokomi shok kri ri are chi tu yul ukok nakak, chire chirikak. Koku kayeg ri are, kategori kubiak.
7: Wehunachiri shukuhe koruk riare.
1: Katek ut riare kubih.
4: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chichanim chik, hunachichik kril chiriare. Katek uri kubih.
4: Riat shukuhe at hunkuk.
1: Katek ut rilu kubih.
4: Achi, riin man in huntakuk.
1: Okowinak chik hun kakbal, hunachichik shas kuhikiba ubihik.
4: Henakut. We huna chiri koruk riare. Shokohe we are ri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
4: Achi, mangwetam tari atzir kabih.
1: Chenim ak anok, kok hun mam ak. Riachawshel kusutih ri, katekuri koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzir riachawshel che shubih chrech are.
8: Ri mam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Keluloq, kategori ikhutut shrech, eshukizu ku shrech riok ikh. Ri achikhab che kilak abem riare, ketsebeh uwach, kategori kikichi riare. Kikitsapir ri wakoch ruk khunsut, kategori kikot uchi.
9: Ha chapanap maat ashelut sikh ri dios, hachin katuch iyo riat.
1: Kikibih chisibalah itzel takhtir shrech. Are tachik pakpat ulok ri ushekah, kikimulih kibri uhuqat ri enim taqwinak rech ri dinamit, ri enim takchuch kahabib, ri eachtibab, kikikamul nokriare parikisanedrin, kikibichrech.
2: We atriat Cristo chabir bachkech.
1: Ri are kubichkech.
0: We kimir veri chivech, ri ishman kikotari rinutzir. We takin kotichi, man kitalirta wach ri rinutzir. Atekut. Kamikri riukohol riachik tuyina chunakahri rakaab riukobi nemri Dios.
1: Katekuri shaschanim konohel kikibir.
2: Atbari riatukohol ri Dios.
1: Ri are kubir chkech.
0: Ishkishbinik inri ri are.
1: Kikibir.
2: La rahwashik na chkech hun katal tzir. Shas uhuish ohtowik riutzir shelu lok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinaj ke walijik, kikam biriare chuwach ri Pilato. Kikikoj umak ek kibij.
10: Karikon we achiri che tajin kukoj ri etzel para katinamit. Tajin kujuk atej che otojik ri alkabal chrech ri César. Kateguri, kubij riare che shasare wiri ajawinel Cristo.
1: Ri Pilato kukot uchi.
11: La atri ri ajawinel chkech ri ajudio.
0: At katmin veri.
1: Kchari are. Ri Pilato kubir chkech ri enimtak chuchka habib e chkech ri winak.
11: Ri in. Mankota hun has wachkin rik chrech we achiri. Arechkin ban katok tzik puwi.
1: Katek ut ri e are kibir.
11: Ri are kuyak kiwal ri winak pari judea. Chi pari galileo lok hauchishu mahih wiri ube. Chik atene waralri.
1: Aretak chikuta we tzikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mag cheri are kochusheri o kovinemri Herodes, kutaku bich rechri Herodes, che shokuhe kopari Jerusalem patak we tzikri. Aretak chiri Herodes kriri Jesus, ri arek kikotik, oher chiri cheri are krak kril wach, rumal rechri jetak tzik, che shutao tzikol pubiri are. Creyer kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalak taktsir, katekut, riare mankota hun tsir kubir. Ri enim tak chuchkahabi, ri eacht ibanelab, ekochila, esibalak kitsukur umak riare chuach ri Herodes. Katekuri, ri Herodes shakuhe erachil ri erach imiyab, arechi ishets abetahik, eshetselah huach riare kumal, shukor chrech riare hun utsalak atsir, katekuri, Kutzalejizaj obir yare chrech ri Pilato. Pawejun kejri ri Herodes eri Pilato. Kachil kip kikibano. Rumalne cheri tajkij ubanom kanak. Ri eare ekulel chbilki. Ri Pilato keusikij parimulinik ip. Ri enim tajchuchkajawib. Ri ekinimal tajwinak eri siwantinimit. Tekuri kubij chkech.
11: Ri eshi hachwe acheri chwech ri in. Rumal rech chekuyak kiwal riwinak. Riin shinkotu chiri are, chiwach riish. Katekuri, riin man shinrekta hun khas wach chrechwe achiri. Arech riin kinban katok tzik puwir yare, khachari kiban riish. Shokukheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkech riuk. Riish kiwil ya chewe achiri, manubanum ta hun khas wach chetakal rikamikal chrech. Shakirikut. Rien shink ahisah na wach, katekuri, kintzakopi hubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che kimulim kip, hunam ki wach, e hunam ki kirakakeh kichi.
12: Kamisishok we hunachiri, arechitakopi kenak chkech di barabas.
1: We hun rik o pariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah arekutzakopi ubikri Jesus. Katekut ri eare kirakakeh kichi.
12: Charip ba ri are churu ribbal. Charip ba ri are churu ribbal.
1: Pa uroshmul chik kubir chkech.
11: Khas itzel ubanum we acheri. Ri in man shirrekta hun khas wach chrech ri are. Che takal chrech ki kamisashik. Shakharikut. Ri in kin kakhisakhna wach ri are. Katekuri kin tzakopi hubik.
1: Katekut ri eare sibalak kirakakeh kichi arech kipabashik riare chori ripbal. Tekuri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ripilato kubir che kubana rihastak chek kahri eare. Arekutsakopi hubirish kitao. Hunchek o pache. Rumal reche shuyak kiwal ritinamit, e rumal reche ri kamisanik shubano. Katekuri kohachu biri Jesus pakik abriare, jeri hacharik kaj. Aretachi kikamomu biriare, kikrik hunachi simon riubi che axirene. Ri aret salihina kulok paritik kombal, kikitak riare chrech rekashik ubiri ripbal, arech kukamu bi parakan ri Jesus. Si balak winak kiternebe riare, shakuhe ihuhuntak ishoki, chek kikis kikush chrik eke ok chrech riare. Katek ut ri Jesus kai chkech riare, ekubir chkech.
13: Israel kual ri Jerusalem, mini wok ehri in. Arechi wok ehi vibri ish, echi wok ehri e igual kual. Rumal reche kpena nikaj ik, javik bishnawi, utz kechri emenchor ishokib, utz kechri man she igual kualantaj, utz kechri man sheki kaisantaj, katek utri kbishnari, Chrech ritak huyu. Chistak ulog paki wiri uh. Chistak li mumus. Chuhich uku. Trumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem. Rukri chakik tem. Hasrik ban nari.
1: Shakuhe ek amom chi ubi rukri are. Ekeb eak banal takkash. Are takchi keopan pari hunk olibal. Chiholomag riubi, kikikohri are choriribbal, shakukheri ekeb eak banal takkash, hun pari rikiakab, ekuri hun chik pari umosh, ri Jesus kubiak.
13: Nutat, chachachabaki makri, eare, manketam tahrita hin, kikbano.
1: Ri earek kitabehu bik suri hachik kiban ubich kiwachri ratiak. Rewinak ekochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabehu wachri are kikibir.
6: Chukole nikachik. Chukolo barebriare. We are ri Cristo rechri Dios. Richaom.
1: Shakuheri esholtatok kitabehu wachri are. Kikibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech. Kikibir chech.
14: We at riat kahawinel ria judío. Chakolo ba awib.
1: Shakuhe kohun tibatalik aksik puwi riare. Riare are kahawinel ria judío. Hunch kech riak banal kash cheri patalik. Kukiak lak utsir chrech riare.
15: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. E shakuhe. Chuhakolo bari uj.
1: Katekut, rihunchik kutsalih huwach riutzih, kubih chrech.
16: Riat, lamankashbih tawib, chuhach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochzih, ri oj, takal ri katochzih, pakawi, rumal ri, Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
1: Katekuri Kubir
16: Jesus Chinanati Sahba Aretakchi Katpenaruk Riawahawibal
1: Riare Kubir Chrech
13: Hinhiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat at kori uk pari paraíso.
1: Nakachik cheri uak kahbal aretachik sach uach rikir. Kokrik ekum chuach uleu chikate nari belehep kahbal. Kurachak ikri pari unikiahal ri usutri nimra chochri dios. Kategori ri Jesus kuyahun nimalak rakoch chiah.
13: Nutat pari aqab kin yawiri wushlabal
1: are takchi shubihwari shelri ranima shkamik are takchi kriri kamal bech kech ok alwinakwari nim kriwiri Dios kubih.
14: Kasih nakut, we achiri khunsuk lakwinak.
1: Konohel riwinak chesh bekila vehastakri, aretachik kilweri, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel riarachil, nak ekovi ulok cheri likweri, shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi Jose Ryubi, Hunch Ketri Ahawi, Hun Suk Lahwinak, Riare Manshrahtari Hastachchkah Rinikachik, Riare Aharimatea, Huntinamit Ketri Ahudio, Riare Reyemri Rahawi Balri Dios, Kopanchu Wachri Pilato, Katekuri Kutariu Bakirri Jesus Chrech, Kukasahri Bakirri Jesus, Kupis Pahun Ratsiak Kaminak, Katekuri Kukok Pahun Hulchek Otom Pahun Abah. Xavichi mankota hun ya omchupam. Areri uq igrik sukabashi krinemak ig eshas kusakaribe igri sábado. Ri ijoqib jek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebe gri jose, kikil rijul, shokujek kilo xas unimik kban kanok ri ubaqil. Shas chanim ketzalejik, katekure kikisukumah rikok taq kunabal, ek kirawasi igri sábado, kekanak kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe qigrech rishmano aretachik pakak ushekah kebe parihul kikamu birik oktak kunabal cheski sukomari khunqig kanok katekuri kikiriqari abachnachik owichrech rokibal rihul katekut aretachik okubik mankiriqatari ubaqir riakhawshel Jesus manketamta khask kichomag puwiweri katekuri Kek ohi keb achihab chkiwach, ko utzalahtah katziak. Ri eare kishibih kib, ek kikasah kiwach choryu lew. Kategori, ri achihab kibih chkech.
5: Khasche kitzukuh rihun chek aslik chikishol ri ekaminakib, mankota waral, ri aresh kastahuwach. Chinatisah pari khlom, ri tzik chishubih chiwach are takchi ri are ko pari Galilea. Rahawshik cheru kohol ri achi, kahash na, Paki Gabri e Ahmaki Bachihab, Kikribana Riare, Chorihun Ripal, Katekuri Churoshkih Kastahna Wichri.
1: Katekuri, Riare, Kinatisah Witzihri, Aretachi Ketzalehulok Parihul, Kikibir Runohel Wichastakri, Chkechri Ehulahuk, Shokohe Chkech Konohelri Enikachik, Rikebin Wichastakri, Chkechri Etakonelab, Areri Mari Magdalena, Rishwan, Ri Mari ri Unan ri Santiago erinikah ishoqib chikche ekokuk ri eare shokuhek kibir chikechri etakonelab katekuri kikichomachche shamoshtak tzik wetzikri emank kikohtak katekuri ri Pedro kelubik ekutihu bi anim tzachi pariohul katekut arechiku mehkurib cherilik shakshubiri atziak shrilo ketzalek parirachoch ksachukush cherishkulmatajik Pabehun qigri ekep chkechri eare ebenaqubi pahun tinamit che Emaus riubi nah oshkal estadios chrechri Jerusalem kikitzihoj chkiwach ronohel weri cheshkul matajik katekuri aretachchiri eare hunam kechaw chkiwach kikibukohri Jesus kuk ekbin kuk katekuri rikiwokoch mankkowintak kikil riare riare kubih chkech
13: suri tzih kitzihoj chkiwach paribe
1: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
17: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak, cheshikul matahik pawetak ihri.
13: Suk ut.
1: Kcha arechkech, kikibichrech.
17: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios, ruk ri mayepal okuinem. Rukri utzih shuwach ri Dios, echki wach ri winak. Khasru ya ik, echki panri ek animal tak chuchkahawib, ri ek animal tak atbaltzih, arech pan kun katalzih buwi rech kamikal, katekuri echki ripepa riare, churi ripepal. Ri uch shi qayyeh, keri are, kuto tajizah ri Israel, kamikut ri, uchkochik pari urosh ik, chishko utihik weri.
4: Ejujun chkech ri ishoqib chekokuk, sach kakuch chkech rumar rech chekikib ich chkech ni nikah moshtak tzih.
15: Shebe karetak chish paka kushekak chipariuhul. Kateguri. Manishkirika tariubakil shetzalikholok. Eshkibik chkech che shokohe shekil nikak e angel. Chekibik chkech che riarek aslik. Ehuhun chkech rieko chkashori uch. Shebe pariuhul. Teguri. Shkirika rihastak heri hasri shkibik riishokib. Kategut manishkil tariare.
1: Chichanim riare kubich chkech.
13: Riwanima makotari uchah. Kategori kashche kishkohon che ronohel shkibihri e kashal utzihri Dios. La man rahaushik tachere Cristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumahih ruk e Moises. Kashkuk konoheri e kashal utzihri Dios. Kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok puwiri are. Aretachchi nakachchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krachnak bewi. Katekut, ri eare sibalak kitak ik kibich rech.
17: Chatkanakan kuk, rumal rech chakpek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachchi kochori mesha, kuk am kokri kashlanwa, kubigri teuchibal, kupiron ekuyachkech. Kategori kuhakri bliki wakoch ek kichobu wach. Katekut, li arek sachu bich ki wach. Kikibich bilki.
15: La manknignatik tari kanima, aretakchish chawch kech paribe. Aretakchish ucholeh uwoch kech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Kategori ketsalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuk che hunam kimulin kip. Shokuhere nikachchik che ekachil ekokuk. Ri earek kibir.
15: Genagut, kastiria hausel, kastahuach, eshukut rip, chuach resimon.
1: Shokuheri earek kibir ri hastah cheskik ovisah paribe, ehas uchobik uwach kibano aretachi shupir rikashnawach kiwach. Tahink kibir wari, aretachi riarek ochik chkishol. Katekuri kubir chkech.
13: Nimalahutzil chivech riish.
1: Kishibir kib. Kategorik kichomach che tahink kil hun uslabal, katekut kubir chkech.
13: Suche we shibiri kilri, esuche ke keplani kush, chivilawe nukab, wewakan in, chini malalej, chivilampe, chrech hun uslabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihwari, kukut kiwachri ukab erirakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta weri kubik chkech.
13: Lako iwuk waral hun kitiho?
1: Kikiya achrech hun chakab saomkar, kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubik chkech.
13: Genak ut, arewa wetak tzik shimbik chiwech, aretak chiri in, inkona iwuk. Rahaw shikchek mantahnaru noheli tzikche tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tzibatalik, katekuri kubik chkech.
13: Genakut, tzibatalik chiri Kristo, kukashko belihna, ek kastahna chikishori kamanakib, pari uroshkik. Kategori, si pari ubi ki atahna ubishik rik e shok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rehe ataka amak, ek mahtahik ubi ruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri. Chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikah.
1: Kategori ke ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualisah ri ukab ke uteuchih. Kategori are tachchi tachin ke uteuchih. Ri are kutasu birib chkech ri are. Kkamu biri are parikah. Ri are kimekba akib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Kategori are chi shok oweri. Ri are ketsalik pari Jerusalem. Ruk hun ni malak ki kotemal. Amak ele ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
18: Riutzalachzich rech ritioshlach Juan. Juan capítulo 1. Parumachpul koritzich eritzich koruk ri Dios eritzich are ri Dios. Parumachpul ri are koruk ri Dios. Ronohel shbanik rumal ri are. Ewet mat kori are mankot hun hastak bantchenak chuk irsak. Pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechehil ri winak. Atekuri richek niko parik ekum, irik ekum menskowint, cherech uchupik riare. Ohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Spetik, arech kuban hunk at baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik, rumal riare. We are eri manaret richek, arenk ut rikibnok atoutsik puwi richek. Ditzir arere qassir chex chekuyari chex chekech konohel winak riare spe pare uwechuleu riare ko pare uwechuleu ir uwechuleu shbandahik rumal riare katikuri uwechuleu munret amt uwech riare riare spe pare rachoch katikuri rirechlashik minshikikulahtah katikut chekech konohel ri shikikulah riare shuyako winem chekech arech era el cual Dios chekech ri kekejon chrech ri ubi ri are chemenche el cual asta rumal kikel on rumal uraybel baqilal on rumal uraybel achi shanihen qut el cual naq uloq ruq ri Dios katikuri ri tsir shitiokhlobik katikuri shekhiqi quq chqshol ri ukh iqilom ri uqihil uqihil chepitnaq chi ruq ri utat Chiri are qas shiwi k'ohol shel nohnaq chirech ri utzil e chirech ri saqalak tzik. Rishwan kuban qatow tzik puwi ri are e kubik.
14: Are wawwe are chiri in shimbik puwi. Rihun che petinak ulog chwik are benak chunwaj. Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
18: Xenak ut konohel qak amom ri tzqatalak ubantakik katikuri Hak amom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisak alaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik risak alaktik puwiri are. Katekuri arewa ri qat baltik kuyari shuan. Are tqchi ri a judio ki kitaquloq ruq riare chi pare Jerusalem uloq e jujun chuchqahawi e jujun e ahlevita arech kiktach rech
1: atxachin riat
18: riare ku qalaxax munguchuqtax ku qalaxax
14: man intaxri in Cristo
18: e kiktach rech
1: atxachin qutriat la at rielias
18: Riare kubir
14: man intakh riare
1: la atriq ashel u tigri dios
18: kutalir uwach
14: man intakh
18: kategori kikbir chrech
1: atkhachin kut arech khereq qatsalir uwach chkechri e ukhta qawina quloq khas kabir atchrech awib
18: kubir riare
14: inri inu chabal ri kuraq khu chi paritsinali kulew chi sukomakhri uberi akhawshel Que has shubihri Isaías, reqashelu tzikhri Dios.
18: Ri etaqomu loq, ejujun taq fariseo, ikiktach rech.
19: Has kucheka qasaja, wema atri Cristo, wema atri Elías, wema atri qashelu tzikhri Dios.
18: Ri shuan kubir chkech.
14: Ri inkin qasajri ha ruk joron, katek ut chishol ri ish kohun che man iwetam ta uach. Ri are petinak chwik. Rin mantaqal tachwi kharej kinkirri ushaqab.
18: Wari shbantaxik pari betanya, shqab chrej di khordan, khawxe taxin ku qasakha rishwan. Pari hunk iq chapnaq, kril di Jesus che pitnaq uloq ruk riare e kubiq.
14: Chiwilale ri alaxuchik ri Dios che kresax taqri makax k'ochu wachulew. Arewa riare che shimbiq puwi. Chuixri in petina kulok kunachi, chik ochik na bech nuachri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Kategori rin manwetam ta wach. Kategut arech ri arek alachinik chikiwach ri Israel. Rin kinul kasah ri ha panihoron.
18: Irishwan kuban hun kat baltsik kubik.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Dios en la justicia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hukamulok ni kolotaki. Lamang kubihtari sa iba't alik.
2: Hachintik konchrech riyari, mang kikishtari.
1: Katekuri, mang otchalahok chikishol riya judiyo, riya griego. Konohel hunamri kahawshel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riyari. Rumal rech, rihunchehruk uk ohbal kusikih riubi riya hawshel, riyari kukoltaknari. Katekut, hasusik shikri kakapan riyare, we mangare na peku kohon chrech riyare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na pe kakata riyare. E hasutayik riyare we mangkotahun winak kuyao bishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakapano, we mangare na pe uhtakomulok, hacha kuyao bishik ri utsih rits ibatalik.
2: Sibala helik rikakan, Tekikiyaw bishikri utzlach taktsik.
1: Katekut, mangkonohel tak shikini magri utzlach tsik, ruman rech shere Isaías kubik.
2: Achawshel, hachin shukoh rikatsik?
1: Chenakut, rikohonik kepe ruman ri utzik rika yoobu bishikri tsik. Eri utzik rik yoobu bishikri tsik, kepe ruman ri utzik ri Kristo. Katekuri, riingiman hunkotoh chiak, namashikitata ri eare,
2: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
1: Katekut, kimanhunkotoh chiach, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
2: Riin, kishinwachishomach nari, rumal huncheman amaktah, riin kinyak nasibala hoyowal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
1: Ri Isaías shokuhe shubih.
2: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, cheman shkitata chwech.
1: Katekuri kubih puwiri Israel.
2: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echekek ulelanik.
1: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok zih uiri Israel.
2: Achaushel. Shiki kamisah ya ashal atzik, shkitukir takrika kalbal reshtabal atokop, katekuri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekinki kamisah.
1: Katekuri, haskubih riutzik ri Dios chrech ri Elias?
2: Riin sheintes wukup mila chechab, cheman shkimeh takip chuach ri baal.
1: Katekuri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshorik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
2: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arech ke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
2: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal e pahun kolob. Arech ke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chkikusbari kik.
1: Katekuri. Ri inkiman hunkot ochi ah. Ri eare, la kastih shetzakik chori abach, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mange ahudiotach, arech ri eare esibalach, kiachishomanik. Katekuri, weare ri